Alman tlias, kemudanas, muslek, sana tiwa dia. Tanya sih asni, hidup pun sedih hati sedih kita. Tapi awak sih mesti kata Thank you.

du glemste taft. We kdod spuk dom all skuts. Ak kvich ik do gat lamau. Kvul sudau guks ga absulau. Ol di kvulan hill eil. Kvakau skat kvul sudau. Ak madu slak svuk imstats. Alt kvul abdom ut kvint.